0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Kehidupan di dunia ini

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Allah itu ada? Masalah utama dalam dunia moral, etika, dan filosofi sekarang ini adalah masalah realitas mutlak, tulis Francis Schaeffer beberapa saat sebelum ia meninggal pada tahun 1984. Lalu ia meneruskan, orang Kristen percaya bahwa realitas mutlak adalah Allah pribadi yang kekal dan memiliki standar moral yang absolut yang benar-benar ada. Kaum humanis yakin bahwa realitas mutlak adalah materi atau energi yang impersonal, yang telah ada dari selamanya dan terbentuk menjadi kondisinya sekarang ini hanya karena kebetulan. Dengan dasar pemikiran ini, manusia menjadikan dirinya sebagai pemegang standar bagi semua hal. Pada akhirnya, pertanyaan yang dihadapi semua orang sangatlah sederhana. Apakah ada Allah atau tidak? Schaeffer berargumentasi bahwa jika tidak ada Allah, maka jelas bahwa dunia kita ini hanyalah dilandasi oleh kebetulan. Dan hidup saya adalah hasil dari berbagai faktor yang akan mendorong saya ke sana atau ke sini, sehingga saya harus menentukan mana yang terbaik bagi saya. Saya memegang standar bagi hidup saya dan menjadi penentu akhir dari apa yang benar dan salah. Jika sebaliknya, ada Allah di balik dunia dan kuasa-kuasa di dalamnya, maka sebaiknya saya mencari tahu tentang dia, dan bahkan lebih penting lagi, hubungan apa yang harus saya miliki dengannya. Dari apa yang saya ucapkan tadi, apa jawaban Anda terhadap pertanyaan penting itu? Semua orang akan tergolong ke dalam 3 kategori ini. Kategori pertama, mereka yang tidak betul-betul percaya kepada Allah sebagai pribadi. Dan menurut saya ada jutaan orang yang masuk ke dalam kategori ini. Para pebisnis sukses yang memuja uang serta para penyembah berhala yang menyalakan dupa dan mempersembahkan bunga kepada ilah yang dibuat dengan tangan manusia. Allah mereka bersifat impersonal, bukan pribadi yang bersifat roh. Kategori kedua, orang yang percaya akan adanya Allah sebagai pribadi, bahkan Allah yang ada di Alkitab, namun hidupnya seolah-olah seperti tidak ada Allah sama sekali. Kategori ketiga, orang-orang yang percaya kepada Allah yang memang ada, Allah yang ada di Alkitab, dan percaya akan firman-Nya tentang kehidupan kita dan hidup menurut firman itu. Jika Allah memang ada dan telah menyatakan dirinya kepada kita serta apa yang dia harapkan dari kita, maka mengabaikannya atau menjalani hidup seolah-olah tanpa pernyataan diri Allah itu adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seseorang. Kira-kira 1900 tahun lalu perkataan ini dituliskan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Dengan pernyataan yang tegas, penulis kitab Ibrani memberitahu kita bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara melalui para nabi, orang-orang seperti Yesaya, Yeremia, Elia, dan Elisa yang menerima pernyataan ilahi mengenai dunia mereka dan akan hal-hal yang akan terjadi. Namun kemudian Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, gambar dan rupa dari Sang Bapa yang begitu mengasihi kita, sehingga dia memberikan hidupnya agar kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jika pernyataan yang tadi saya bagikan dengan Anda memang benar, pertanyaan tentang realitas mutlak sebenarnya mudah. Saya bisa menerima fakta bahwa memang ada Allah yang telah menyatakan dirinya, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, yang telah memberikan anaknya sebagai korban penebus bagi dosa dan kekurangan-kekurangan saya. Namun yang pengampunannya harus saya terima sendiri. Ini adalah sebuah konsep yang penuh kuasa, yaitu bahwa memang ada seorang Bapa yang penuh kasih, bukan sekedar kuasa yang impersonal, yang mempedulikan Anda dan kita sebagai masing-masing individu. Pengetahuan akan hal itu mengubah seluruh fokus dari keberadaan Anda dan memberikan makna bagi hidup Anda dalam dunia ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Petra FM masih di Himpun Pagi sahabat Petra, dan tentu pagi hari ini sahabat Petra juga pasti mengalami sukacita dari Tuhan dengan segala keadaan yang sahabat Petra rasakan. Kami juga berharap Anda yang sekarang ini mempersiapkan diri dalam aktivitas pagi hari ini, semuanya siap sahabat Petra untuk menjalani hari ini, dan semoga apa yang Anda kerjakan hari ini itu sungguh-sungguh memberkati Anda dan keluarga, juga orang-orang yang bersama dengan Anda semuanya. Dan mempersiapkan diri dengan baik sahabat Petra menjadi bagian penting dalam aktivitas kita yang mungkin sangat padat ya. Hal-hal pendukung yang kecil-kecil juga itu juga menjadi bagian yang perlu kita perhatikan ya. Selalu kami mengingatkan ya, dompet, HP, ya, dokumen-dokumen yang harus dibawa. Semoga sahabat Petra juga tidak melupakan hal-hal yang harus dibawa waktu aktivitas di luar rumah nanti. Dan semoga hari ini sahabat Petra bisa menjalani hari dengan baik dan hasilnya penuh dengan pujian kepada Tuhan kita yang sudah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini sedang atau mungkin masih mencari perguruan tinggi juga ya. Kami berharap Anda segera bisa menemukan perguruan tinggi untuk pendidikan selanjutnya dari Anda semuanya, dan semoga pilihan Anda dan apa yang Anda harapkan, apa yang Anda tuju di perguruan tinggi yang Anda pilih juga bisa tercapai dalam anugerah Tuhan sahabat Petra. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Pak Herianto, ada Bu Sri Rahayu, ada Pak Aris Seno dan Pak Hari juga. Kami terima kasih untuk request lagu-lagunya. Tentu kami berharap lagu-lagu yang kami sajikan itu menjadi bagian yang menginspirasi dan juga menyemangati sahabat Petra semuanya di pagi hari ini. Hari ini hari Rabu sahabat Petra, tanggal 3 Juni tahun 2026.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Aku Selalu Punya Pilihan. Sahabat Petra, banyak kita mengalami ketika di televisi hanya ada satu stasiun televisi. Apapun acara yang ditayangkan, itulah yang bisa ditonton. Kita juga mengalami masa mendengarkan musik hanya dari radio atau kaset pita. Untuk radio, kita hanya bisa pasrah mendengarkan apapun musik yang diputar oleh penyiar. Untuk kaset pita, mau tidak mau kita harus membeli dan seringkali juga harus mendengarkan satu album penuh meski hanya satu lagu yang kita sukai. Ya, sahabat Petra, sekarang berbeda. Stasiun TV banyak dan masih ada layanan TV kabel, TV berlangganan dengan ratusan channel. Di satu situs seperti YouTube saja, miliaran video bisa ditonton di sana. Apalagi masih banyak situs lain yang memungkinkan kita menonton miliaran video lain. Untuk mendengarkan musik, kita bisa mendengarkan satu lagu kapan saja dan di bagian mana saja. Pilihan sangat banyak. Dan itulah yang dialami generasi anak-anak kita. Mereka terbiasa hidup dengan sangat banyak pilihan. Tidak perlu menunggu, tidak perlu terpaksa melakukan ini itu, seleranya selalu bisa dipenuhi. Sahabat Petra, hidup memang tentang pilihan. Tapi pilihan itu ada kalanya terbatas. Tidak seperti pilihan di dunia maya yang berlimpah. Anak yang tidak siap mengalami ini akan hidup dalam ketidakpuasan di dunia nyata. Seperti belum lama ini kita bahas, dunia maya membuat anak berpikir dia harus selalu bahagia karena semua hanya tentang dirinya. Padahal kenyataannya, pilihan itu anugerah, bukan hak. Itu yang perlu orang tua jelaskan kepada anak. Dalam perumpamaan Yesus mengenai anak yang hilang, hal tersebut memberikan gambaran ketika anak merasa berhak punya pilihan dan berhak bahagia. Bukan berarti anak tidak boleh memilih dan harus selalu mengikuti petunjuk orang tua. Tetapi kita perlu ajarkan jika pilihan terbaik itu bukan hanya soal memilih mana yang enak untukku saja. Banyak hal yang jauh lebih berharga dari sekedar kepuasan kita. Kita bisa ajarkan ini dengan menolong atau mendorong anak melayani. Dengan melayani atau menolong orang lain dan melayani Tuhan, anak bisa belajar taat. Anak juga bisa melihat kebutuhan orang lain. Dengan demikian, mereka bisa berempati pada sesama, yang banyak dari mereka tidak punya banyak pilihan di hidupnya. Memberi pilihan itu baik, karena di situ anak belajar memutuskan. Tapi anak juga perlu menghargai pilihan sebagai sebuah anugerah dan tanggung jawab. Pilihan adalah sebuah anugerah, bukan hak. Galatia pasal 5 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Demikianlah inspirasi Iman Kristen kali ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di pagi hari ini. Tentu ini menjadi kebahagiaan bagi kita semuanya bisa menjadi satu di Embun Pagi hari ini. Dan ada satu salam yang dikirim untuk Bu Sri Rahayu, untuk Pak Andreas ya. Semoga semuanya sehat ya, dan tentu saja kami juga berharap sahabat Petra semuanya juga sehat dalam aktivitas kita hari ini. Anda yang sekarang ini mungkin masih sakit ya, dan terbaring di rumah atau di rumah sakit, kami berharap sahabat Petra juga lekas pulih dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan obat-obat yang Anda minum, juga treatment yang Anda dapatkan dari para perawat dan dokter pun, itu juga bisa menguatkan Anda semuanya sahabat Petra untuk pulih. Kami berharap sahabat Petra hari ini sehat dan terus bisa beraktivitas untuk menikmati berkat Tuhan hari ini sahabat Petra. Jangan lupa juga sahabat Petra untuk makan makanan sehat juga di hari-hari kita ini, karena musim ini juga panas sahabat Petra ya. Hari-hari kita juga kalau siang hari terutama itu panas sekali ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak juga supaya tubuh kita juga segar, terjaga kondisinya sahabat Petra. Karena memang kalau cuaca panas itu memang menguras banyak energi, dan cairan tubuh kita juga perlu banyak juga ya, sehingga air putih itu menjadi satu solusi ya untuk menyegarkan tubuh kita sahabat Petra. Jangan lupa banyak minum air putih ya, tentu saja juga banyak makan sayur dan makanan-makanan sehat yang lain sahabat Petra. Kami berharap hari ini kita terus bisa menjaga kesehatan kita dengan baik, karena kesehatan itu anugerah dari Tuhan sahabat Petra.

105,7 Petra FM. Kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, sahabat Petra. Dan tentu terima kasih untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra diberkati dengan semua sajian yang kami sajikan di Bun Pagi hari ini. Tetap sehat sahabat Petra, dan kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi. Tuhan berkati kita semuanya, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Marah dan akhirnya bertengkar dengan pasangan merupakan hal yang sudah biasa dalam sebuah hubungan. Siapa yang tidak pernah marah? Hampir semua orang di dunia ini pernah marah, dan hal itu wajar. Namun, tidak sedikit sikap marah tersebut membuat orang lain atau pasangan Anda menjadi tidak nyaman dengan sikap yang sering Anda lakukan. Ketika pasangan Anda mulai marah-marah dan emosi, berikan dia waktu untuk sendiri. Anda pun harus menahan diri, jangan mudah terpancing dengan kemarahannya. Berikan waktu beberapa saat agar situasi lebih terkendali dan memiliki waktu untuk merefleksikan, menata emosi kembali. Jadi, tidak hanya pasangan yang perlu merefleksi diri, Anda juga perlu. Cobalah untuk merefleksikan diri atau mengoreksi diri. Mungkin ada beberapa sikap Anda yang tidak disukai oleh pasangan Anda sehingga membuat pasangan Anda menjadi marah. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
2: The voice of love.
3: The voice of love.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
2: The voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu. Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga, kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

0: sana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Tetra FM.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi. Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cinta, cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian

diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya. "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu kubawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun." Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka.

0: Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
1: Metro FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Foggy.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Cajus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
5: Nenek dan kau berkata tuk tetap tersenyum.
6: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
5: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
6: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
5: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
6: Maksudnya gimana sih, Pak?
5: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
7: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama
8: Kredit Union.
9: Spirit pagi, spirit pagi,
10: spirit pagi.
11: Love and inspiration.
12: Petra 105.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda, di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota

0: Foggy.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus?
5: Oh, siap. Ayo buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.3.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomalt.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema yang saya sampaikan ini adalah luar biasa. Tak mempan kuasa setan dan neraka. Saudara, ini adalah hal yang penting sekali. Saya hanya mau membuat saudara dan saya fokus pada Tuhan. Karena itulah, karena dia dari sanalah, dari dialah semua macam masalah dan kekhawatiran kita akan diselesaikan. Dia akan berkata kepada saudara, anakku jangan takut. Memang aku sudah memberitahu dalam Matius 24 pada akhir zaman akan terjadi bencana alam, gempa bumi, kelaparan, peperangan, dan nabi-nabi palsu akan muncul. Tetapi kamu lekat sama aku, kamu safe 100%. Kamu tidak usah khawatir dan takut, aku yang membela kamu. Amin. Jadi saya dan saudara harus tahu itu bakal terjadi. Sebab saya ingin mengajak semua saudara, pastikan bahwa Yesus satu-satunya, jangan mendua, no connection dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa duniawi, dengan kuasa dosa. Hanya Yesus saja, bila saya dan Anda total kepadanya, kita akan selalu ada pada keselamatannya yang dahsyat. Amin. Saudara, beberapa kali saya tayangkan gambar ini. Kau tak mempan mantra. Kenapa? Karena kau tanda ajaib. Saudara, ada A, B, C. Saya mulai dengan A. Saudara, hadapi setan dan iblis. Katakan, saya harus menghadapi setan iblis. Saya tidak boleh ketakutan. Saya memperkuat iman saya kepada nama Yesus. Saudara tahu yang mengalahkan setan itu apa? Nama Yesus. Amin. Jadi kalau saudara begitu kuat, saudara-saudara selalu menyebut nama Yesus, saudara ada pada zona yang aman. Katakan zona yang aman, yang iblis tidak berani ke sana. Saya akan membangun firewall di dalam nama Yesus yang melingkupi hidup saya sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, itu sebab ini hal penting sekali ya, saudara. Di dalam Bilangan 23 ayat 23, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. 1, 2. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakob ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakob, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Terus orang yang tidak mempan terhadap kuasa kegelapan, dukun, mantra, ataupun tenung, ataupun pelet, ataupun hipnotisme, saudara, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, orang ini tidak bisa diganggu. Maka inilah yang terjadi. Orang ini adalah tanda ajaib. Kalimat terakhir, itulah keajaiban dari Allah. Katakan, saya memerlukan keajaiban dari Allah supaya saya tidak bisa diganggu setan iblis. Bahkan saya menghancurkan kuasanya mulai detik ini demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara lihat ilustrasinya, wanita ini dengan jurusnya dia menendang iblis. Mudah dihafal Bilangan 23:23. Ya saudara, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakob ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakob, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Katakan, keajaiban yang diperbuat Allah di dalam hidup saya adalah saya tidak mempan diganggu oleh iblis demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan, jangan mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan orang yang mengajak saudara untuk datang kepada kuasa-kuasa gelapan karena saudara punya doa lama tidak dijawab. Saudara, Saya percaya Tuhan menjawab doa saya. Dan kepada saudara dikaruniakan jawaban-jawaban yang luar biasa. Amin. Saya percaya. Itu sebab saudara harus pegang. Tidak sia-sia orang berdoa. Apalagi dia mau dijadikan tanda ajaib dari perbuatan Allah. Saudara, bagaimana saya dan saudara bisa takut hidup ini? Engkau tidak mempan dengan ketakutan. Engkau selalu berani. Karena engkau mempunyai kuasa. Karena engkau tanda ajaib. Katakan, saya tanda ajaib. Dan iblis tersingkir dari hidup saya. Dalam nama Yesus. Amen. Ya. Para kekasih, saya ingin supaya saudara kuat tahun ini. Ya, sebab semakin banyak saya mendengar pekerjaan iblis di dalam anak-anak Tuhan, dalam keluarga dari anak-anak Tuhan. Ya, saudara, semua itu sekarang melibatkan kuasa kegelapan. Saudara, bahkan perang Rusia dengan Ukraina. Saudara, itu juga ada kuasa kegelapannya. Masing-masing negara juga pakai. Ya, saudara. Jadi saudara punya pikiran bagaimana? Karena memang keadaan dunia memang sudah demikian. Sehingga saya dan saudara tahu hampir semua segmen kehidupan manusia, iblis itu ikut campur. Maka saudara mesti hanya berharap kepada Tuhan saja. Dialah kota benteng saudara. Dialah memberikan tanda ajaib di dalam hidup saudara. Amin. You must pay attention once again and ever. Please don't forget one single important things in your life. That is the name of Jesus Christ. He is your defender over all. That's why you have to be close with Him. Or you will be defeated by Him. Para kekasih Tuhan ingin supaya saya dan saudara betul-betul tanda ajaib. Tanda ajaib itu apa? Saudara, itu di luar kemampuan saya. Katakan, tanda ajaib di luar kemampuan saya. Jadi saya tidak bisa bangga, apalagi sombong. Saudara, kalau seseorang menerima berkat dari Tuhan dan dia bangga dan dia sombong, maka itu bukan berkat dari Tuhan. Seorang dia menerima dari Tuhan, maka dia tidak ada kebanggaan sama sekali. Karena diamnya satu prinsip, aku hanya dipercayai oleh Tuhan saja. Ketika aku tidak lagi menghargai dia, aku meninggikan diri, Tuhan mencabut semuanya. Ini prinsip harus taruh di sini dan taruh di sini. Taruh di otak, taruh di hati. Amin. Jangan cuma di mulut, percuma. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan dan saudara ingin tidak mempan terhadap kuasa kegelapan, saudara punya otak, saudara punya hati, isinya harus firman. Kalau bukan firman, engkau pasti kalah. Sebab hanya firman yang bisa menyelesaikan semua macam masalah yang menghancurkan pekerjaan kuasa gelapan. Amin. Saudara, tidak henti-hentinya saya berkata demikian. Tetapi tidak sedikit anak-anak Tuhan masih tetap percaya pada kuasa kegelapan, pada kuasa ramalan, dukun, ataupun paranormal dan segala guamnya. Tidak henti-hentinya anak-anak Tuhan mencampur aduk. Saudara, sampai akan berhenti ketika Tuhan ngamuk. Ketika Tuhan marah, terpaksa berhenti. Itu sebab saya ingin supaya semua tahun 2023 imannya harus murni. Imannya harus total kepada Tuhan. Amin. Saudara bisa demikian, saudara menghindar daripada semua pekerjaan kuasa gelapan. Putuskan hubungan relationshipmu dengan siapapun yang mengajak engkau ke kuasa kegelapan. Karena tahun ini hanya orang yang dekat dengan Tuhan menjadi tanda ajaib. Mereka yang tidak bisa dan tidak mau dicampur dengan kuasa gelapan tidak mempan. Amin. Angkat tangan saudara. Saya harus menjadi tanda ajaib bahwa saya mengalahkan iblis dalam segala rupanya, dalam segala manifestasinya. Demi nama Yesus, aku menghancurkan segala pekerjaan iblis di dalam pribadiku, di dalam rumah tanggaku, dalam nama Yesus. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Mitra FM

0: Ana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima. Kita prima.
6: Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.

Selamat siang Sobat Mitra. Senang banget hari ini, hari Rabu 3 Juni 2025. Kita ketemu lagi di Gita Prima. Dan lagu-lagu seperti tadi, tahun 2000-an, 90-an hingga 80-an terpilih, yang pernah hits, akan kita dengarkan satu jam ke depan. Ya, hanya satu jam, tapi mudah-mudahan efektif untuk Sobat Beta semuanya. Sekilas untuk ke belakang sebentar dengan lagu-lagu, sambil tentu saja mengawal, kok mengawal, menemani Sobat Mitra di situ yang sedang melakukan segala aktivitasnya. Ada yang lagi di jalan, juga ada juga yang lagi di rumah, atau mungkin lagi di kantor, atau di satu tempat bersama teman-teman. Selamat siang semuanya. Ada yang lagi makan siang, agak terlambat sedikit gitu. Selamat makan siang juga. Saya sapa juga yang mungkin lagi sakit, mudah-mudahan segera sembuh gitu. Mudah-mudahan nanti lagunya siap untuk menemani Sobat Mitra semuanya. Sekali lagi, makin suasananya makin enak ya, terus semangat gitu. Yang pertama tadi tahun 2003 Sobat Mitra, kalau sekarang 2026 artinya ya sudah 15 tahun lebih gitu, hampir 20 tahun gitu. Elemen dengan keagungan cinta yang tentu saja pas banget untuk siang hari ini, yang kalau di luar cukup panas Sobat Petra. Seperti biasa Sobat Petra juga masih boleh request ke WA-nya Petra untuk mendengarkan. Siapa tahu kangen dengan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits 10, 15, sampai 20 tahun yang lalu, yang terpilih tentu saja dengan gaya kita, bisa dinikmati oleh siapa saja gitu. Gita Prima sampai jam 2, nanti kita juga akan sharing, akan cerita sesuatu yang lagi viral atau lagi jadi perhatian atau sepertinya menarik untuk kita sampaikan ke sahabat Petra semuanya. Gita Prima sampai jam 2 hanya di 105,7 Petra FM Jogja. Ditunggu yang mau request.

0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Sebuah lagu yang pernah hits dari Dewa 19 sahabat Petra, Kangen judulnya. Dan saya yakin hampir semua sahabat Petra di situ yang mendengarkan Petra tahu persis dengan lagu ini. Dari kelompok Dewa 19 yang tentu saja sangat fenomenal gitu. Bukan hanya Kangen lagunya yang hits sahabat Petra, ada beberapa koleksi lagu yang memang dari grup ini benar-benar menjadi sebuah grup band yang sangat fenomenal sekali lagi. Mbak Titi di Jakal, terima kasih katanya minta lagunya Prahara Cinta yang nyanyiin Rio Febrian aja katanya. Baik, sudah ada ini, nanti bisa didengarkan Mbak Titi. Juga Mas Wiwit di Candi Gebang katanya minta lagunya dari Padi, Semua Tak Sama. Ya, sudah siap juga, nanti juga bisa dinikmati. Sahabat Petra, biasa di Gita Prima kita akan menyampaikan sebuah cerita, sebuah tema yang tentu saja mudah-mudahan bermanfaat juga sahabat Petra. Saya baru saja baca sebenarnya ini berita 2 atau 1 hari yang lalu, tapi sepertinya tidak kalah atau tidak terlambat kalau saya sampaikan hari ini. Banyak di antara kita semuanya saat ini kalau saya ketemu pasti mempunyai permasalahan yang minimal hubungannya dengan, untuk sahabat Petra yang baru lulus sebuah perguruan tinggi atau sebuah jenjang tertentu yang vokasi, yang siap kerja gitu. Banyak yang menyatakan bahwa persaingan di dunia kerja semakin ketat, semakin sulit katanya, dan kayaknya ini mewakili hampir beberapa teman yang belum sempat ketemu gitu. Ya, tapi benar sahabat Petra, hal ini banyak yang dialami oleh sebagian dari kita gitu. Entah juga menjadi salah satu bagian dari keluarga sahabat Petra di situ. Hari ini bukan hanya mencari kerja, tapi juga perjuangannya juga masih tidak kalah seru ketika keponakan putra-putri sahabat Petra yang saat ini mungkin mencari sekolah perguruan tinggi yang diharapkan atau sekolah-sekolah formal yang diharapkan. Penuh persaingan, dan tentu saja ini menguras energi, juga menguras persiapan untuk memperjuangkan entah orang tuanya, entah diri sendiri. Nah, sekarang juga banyak mahasiswa yang lagi persiapan mau pendadaran, mau mempertanggungjawabkan tulisannya, skripsinya di sebuah kampus juga. Banyak perjuangan yang tentu saja tidak kalah hebatnya, tidak kalah serunya gitu. Nah, ini ada pertanyaan, apakah ini karena persaingan atau memang lapangan kerja yang memang terbatas, tidak sesuai dengan jumlah yang penduduk yang ada gitu. Kemungkinan itu salah satunya sahabat Petra. Nah, ini di Jepang sahabat Petra, sebuah fenomena, sebuah kejadian yang bisa terjadi di mana saja di sebuah negara. Salah satunya adalah peristiwa ini adalah ketika negara Jepang kehilangan 3, ini dari saya baca di kompas.com sahabat Petra, katanya Jepang kehilangan 3 juta penduduk dalam 5 tahun. Banyak rumah kosong katanya. Kalau kita bandingkan dengan negara kita, saya baca begitu ada judul ini, saya searching gitu sahabat Petra. Negara kita pernah beberapa tahun yang lalu, tahun 70-an, saya nggak tahu sahabat Petra lagi berusia berapa gitu. Yang jelas waktu itu ada program yang namanya Keluarga Berencana. Sebuah program wajib di mana sebuah keluarga muda atau yang produktif gitu, masih produktif, diberikan patokan anak, 2 anak cukup gitu. Nah, di Jepang ini sekarang kekurangan penduduk, kasarannya gitu sahabat Petra. Ya, Jepang kembali dihadapkan pada kenyataan pahit soal krisis kependudukan. Kalau dari sensus mereka mencatat penurunan jumlah penduduk sebesar lebih 3 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun sahabat Petra. Dan berdasarkan sensus
Sementara tersebut, jumlah penduduk Jepang kini di angka 123 juta jiwa pada tahun 2026. Penurunan ini ternyata, Sobat Petra, jadi permasalahannya bukan karena ternyata bukan karena kebanyakan penduduk, ternyata kekurangan pun penduduk pun juga akan menjadi sebuah PR sebuah negara gitu. Bagaimana dengan negara kita, Sobat Petra, atau negara-negara lain? Ya, menarik. Tapi kalau dari tanda-tanda tadi, apakah kita memang kekurangan atau masih kelebihan, atau memang lapangan kerjanya yang belum mengikuti atau belum seimbang dengan jumlah penduduk yang siap kerja, Sobat Petra?

Sahabat Petra yang mungkin baru saja mendengarkan 105,7 Petra FM Jogja, atau juga mendengarkan melalui live streamingnya Petra di www.sahabatpetra.com. Terima kasih itu, dan sudah ada beberapa yang WA mau request juga. Terima kasih banyak. Dua lagu tadi sudah didengarkan gitu. Dan mengingatkan kalau sekarang awal bulan, masih tanggal 3, Sahabat Petra yang mungkin ada yang kelupaan untuk mengingatkan kembali, Sahabat Petra menjadi reminder. Siapa tahu punya kewajiban untuk membayar sesuatu untuk hari ini. Ya, awal-awal bulan sebelum tanggal 5 jatuh temponya. Entah namanya tabungan. Tabungan tuh bisa namanya benar-benar tabungan, tapi juga cicilan juga termasuk dari tabungan yang sudah diambil. Juga mungkin Sahabat Petra yang harus mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, entah kendaraan bermotor roda 2, roda 4. Ya, ada roda 3 sekarang dengan kendaraan baru, mungkin jangan lupa pajaknya ya. Sahabat tuh ada yang habis. Juga PBB atau apapun gitu. Paling tidak mengingatkan, oh ya SIM yang mau habis. Ya, kemudian STNK, BSTNK, kendaraan bermotor. Jangan lupa gitu. Atau mungkin punya kewajiban dengan seorang teman karena dipercaya, tidak perlu tanggung jawab. Tidak perlu. Tidak ada surat perjanjian karena

yang percaya. Jadi tetap jaga kepercayaannya, siapa tahu harus mengembalikan di bulan-bulan ini. Silakan gitu, Sobat Betra. Yang penting jalan semuanya gitu. Nah, itu juga mungkin akibat dari jumlah penduduk kita yang mungkin saat ini di Indonesia masih belum minim, belum minus seperti di Jepang yang terus menurun, sehingga banyak apa namanya tenaga kerja kurang, kemudian generasi mudanya berkurang, yang ada tinggal generasi dewasa sampai manula gitu. Kayaknya kalau di Indonesia masih merata ya. Jadi kalau di Indonesia sekarang tuh belum mengalami penyusutan jumlah penduduk, Sahabat Petra. Justru itu masalahnya, belum mengalami penyusutan, tapi mungkin lapangan kerjanya juga tidak menyusut, tapi belum bertambah juga gitu. Jadi masalahnya akan sama terus gitu. Stabil gitu. Berdasarkan data Pusat Statistik pertengahan tahun, total populasi Indonesia masih terus bertumbuh dan mencapai sekitar 284,4 juta jiwa ya, 284,4 juta jiwa penduduk kita, Sahabat Betra. Banyak juga ternyata gitu. Dan meskipun demikian, sekarang ini kita masih menghadapi ancaman juga, menghadapi penurunan angka kelahiran yang signifikan ya. Karena angka kelahiran total atau TFR atau total fertility rate gitu, Indonesia terus menurun berdasarkan survei penduduk antar sensus, angkanya berada di 2,13, mendekati batas ideal replacement level untuk menjaga kestabilan populasi. Itu Sobat Betra. Tapi ada beberapa daerah, Sobat Betra, sebagai informasi, dengan fertilitas sangat rendah. Biasanya di perkotaan kelahiran yang jauh lebih rendah daripada angka nasional, seperti kota kita tercinta DIY itu 1,81, sementara untuk nasional 2,13, masih di bawah ya. Ini artinya kelahirannya menurun gitu, Sahabat Petra. Kemudian DKI Jakarta 1,84 yang TFR-nya, artinya total fertility rate-nya berada di bawah rata-rata. Saya nggak tahu apakah ini kesadaran kita bahwa semakin rumitnya kebutuhan atau semakin kompleksnya sebuah permasalahan dalam berumah tangga, sehingga ada timbul kesadaran kalau dulu banyak anak banyak rezeki, sekarang banyak anak perlu persiapan berlapis-lapis katanya. Bahkan ada sebuah perkataan kemarin seorang teman, saya nggak tahu benar atau tidak, salah atau tidak, Sahabat Petra. Katanya ini sebagai unek-unek aja, mungkin dia lagi ada masalah, Sahabat Petra. Katanya begini, ini juga mungkin buat evaluasi kita. Kalau mulai cari apa kepingin, atau kalau mau cari masalah gitu, pokoknya ya menikahlah katanya. Mungkin dia aja kali ya, Sahabat Petra, setelah menikah punya masalah.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

Selamat berpisah kenangan bercinta katanya Krisya, sahabat Petra. Sebuah lagu yang ini hits banget, sahabat Petra. Mas Krisya almarhum ini adalah, kita tahu semuanya, sahabat Petra. Ketika saya lihat di catatan, memang menjadi salah satu penyanyi yang albumnya atau lagu-lagunya yang hits bukan hanya satu. Kalau tadi grup Dewa 19 mempunyai banyak lagu yang hits. Demikian juga Mas Krisya ini, sahabat Petra. Mudah-mudahan senang juga, spesial buat Mas Didi, spesial juga buat KR. Kemudian siapa lagi? Mbak Reni di Gejayan katanya minta juga lagunya Mus Mujiono yang mesra, mesra gitu. Sebuah lagu juga sudah cukup lawas ya, sudah cukup lama, tahun 89 gitu. Sudah ada juga, sudah siap ini nanti bisa didengarkan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Petra gitu di Gita Prima. Kita satu jam tapi kayaknya efektif, tidak terlalu lama, lagunya enak-enak, mudah-mudahan pas buat semuanya. Sekali lagi saya yakin sahabat Petra banyak yang mendengarkan dan tidak sempat request gitu, mudah-mudahan mewakili lagu-lagu yang sudah didengarkan gitu. Dan sahabat Petra kembali ke acara Eko Acara, ke tema kita tadi yang saat ini Jebang mengalami kekurangan penduduk gitu. Dan tadi kalau saya hubungkan dengan seorang teman yang sharing tiba-tiba nyeletuk, kalau kalian siap mencari masalah, menikahlah katanya. Ya, saya nggak tahu ini personal atau tidak gitu. Tapi kalau melihat kita evaluasi secara objektif, masing-masing punya masalah. Seseorang yang belum menikah pun juga punya masalahnya sendiri gitu. Nah, memang kalau sudah menikah memang ada sebuah tambahan tanggung jawab, entah dengan istri, entah dengan suaminya, dengan putra-putrinya gitu. Dan benar kalau tambah masalah, iya. Kalau sendiri biasanya ya tanggung jawab sendiri, biasanya begitu. Tapi setelah dengan berdua, bertiga, berempat, kayaknya benar juga gitu, sahabat Petra, yang dikatakan teman saya tadi. Dan itu mungkin yang di Jepang menjadi salah satu sebab mengapa di sana sekarang sangat drastis kehilangan 3 juta penduduk. Yang notabene sekarang kemungkinan besar di sana butuh penduduk, sahabat Petra. Dan salah satu alasannya itu tidak mau repot. Tapi sebenarnya memang sebuah keputusan memang harus mempunyai kesiapan, termasuk ketika orang menikah. Kalau sudah siap saya kira oke saja, semuanya akan jadi jalan dengan sendirinya. Kalau pada kapok kemungkinan besar kan gak ada yang menikah. Ternyata saat ini juga banyak undangan yang sampai ke sahabat Petra semuanya untuk menghadiri sebuah resepsi. Artinya gak kapok, dan itu artinya mungkin atau mudah-mudahan menjadi salah satu pasangan yang memang siap menghadapi sebuah keluarga yang mudah-mudahan sehat, lancar, kuat, dan siap menghadapi segala kemungkinan. Gitu sahabat Petra. Dan sekali lagi gak bicara soal penduduk, memang bukan hanya soal negara yang kadang-kadang punya masalah berlebihan penduduk, tapi juga ada yang kekurangan. Sama, itu personifikasi dari kita sebagai warga. Ternyata kita juga punya masalah yang memang harus kita, harus kita selesaikan sendiri, bukan orang lain. Yang penting kita ciptakan aja suasananya enak gitu sahabat Petra. Punya masalah tidak harus dengan sedih gitu. Kadang-kadang bisa gak kita dengan masalah yang ada kita selesaikan dengan suasana yang mesra gitu ya.

Mbak Ida di Jalan Magelang katanya minta lagunya Niagara, sebuah lagu tahun 1991 yang katanya untuk semakin mengikatkan untuk sahabat Betar semuanya yang sedang, akan, atau berencana, atau sudah berpasangan, semakin kerat, semakin erat gitu. Tali kasih katanya.

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 59 menit. Senang banget sudah 1 jam kita di Gita Prima. Sekali lagi singkat tapi mudah-mudahan bermakna, dan sekali lagi menjadikan sebuah energi baru, sebuah semangat baru, sebuah wawasan baru buat sahabat Petra semuanya. Sekali lagi senang banget kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih baik. Harapannya saya selalu mengingatkan untuk sahabat Petra semua, memastikan semuanya harus lebih baik dibanding kemarin. Saya pamit, dan lagu terakhir ada yang request Mbak Rita. Katanya di sekitar Jalan Kaluran. Selamat gabung di Jakal Mas Mbak Rita. Dan katanya minta lagunya dari Sheila on Seven. Sering diputar tapi gak apa-apa karena lagi disuka. Sebagai lagu terakhir di Gita Prima. Saya pamit, ketemu lagi besok.

0: Chalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Iliksa, seputir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam resiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan yang tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian, ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya, berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun, ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iklisa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tonggak, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Petra FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengar mendengarkan lagu yang disuka, WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.

0: Sahabat Petro masih di Kisi Musik, kilas informasi dan musik dari jam 2 tadi sampai nanti jam 5. Sebelum dilanjut Sahabat Petra, ada sebuah informasi untuk Sahabat Petra yang mungkin setiap bulan belanja gitu dan saat ini belum melakukan atau sudah tapi belum terpenuhi semua. Ada sebuah informasi penting dari Mana Kampus Yogyakarta, Sahabat Petra, dengan tema luar biasa murah. Ada beberapa item yang perlu saya informasikan untuk Sahabat Petra yang mau belanja. Khususnya, ini catatan Sahabat Petra, khususnya untuk periode tanggal 5 sampai 7 Juni 2006. Sekali lagi, periode tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Berikut beberapa item barang yang ditawarkan untuk Sahabat Petra semuanya yang luar biasa murah dari Mana Kampus. Seperti Sahabat Petra yang lagi butuh minyak goreng misalnya, Rose Brand ini 2 literan yang biasanya 42 ribu sekian, sekarang mulai tanggal 5 sampai 7 Juni 2006 menjadi 40 ribu sekian. Lumayan turun beberapa ribu, Sahabat Petra. Silakan nanti tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Kemudian pecinta mie sedap goreng yang biasanya 14 ribu sekian di Mana Kampus menjadi 13 ribu sekian. Kemudian untuk yang sedang membutuhkan tepung tulip, ya, tepung terigu maksudnya 1 kg yang biasanya 9.000, nanti di periode 5-7 Juni menjadi 8.000 sekian. Ada juga yang mungkin butuh kecap Indofood dari 16.000 sekian menjadi 15.000 sekian. Pecinta kopi Gude, ada kopi cappuccino biasanya 21.000 sekian menjadi 20.000 sekian. Dan ini yang cukup murah lagi, Sahabat Petra, yang mungkin lagi butuh untuk bersih-bersih badan, body foam refill Biore khususnya, yang biasanya 21.000 sekian menjadi 15.000 saja. Lumayan, hampir 3.000 turunnya, Sahabat Petra. Dan yang butuh tisu Tesa ini biasanya 23.000 sekian menjadi 11.000 sekian. Masih ada beberapa item, silakan Sahabat Petra langsung berkunjung ke Mana Kampus khususnya di periode tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Semuanya di Mana Kampus luar biasa murah buat Sahabat Petra semuanya. Selamat berbelanja.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag kejus indo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kinas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: Extra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7 FM.
7: I know I can't take one more step towards you.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu.

0: dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, "Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah." Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. "Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini?" Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, "Ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan?" Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. "Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini?" "Ada gambar titik hitam di kertas putih itu," jawab si anak keheranan. "Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah." Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini Bu, tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020246702748854481. 0274885481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hai, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag ke Jacinto Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jacinto. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jacinto. Untuk di Jogja, Jacinto ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jacinto.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gunakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasino.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mujindesin, hati sang ibu. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai 2 orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya, apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri? Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya. Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sesiang, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi cencentek senlice, pemenang yang sesungguhnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung, ni de cape. Kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah, "Hai, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh, mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung, ni de cape. Kosongkan pikiranmu, agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental blok, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind, atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Cie So Bibing menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
2: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Cepat. Mundur dua langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung, nida capi. Kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah. Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain. Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku. Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah. Hei, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh. Mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi. Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas. Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini. Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung, nida capi. Kosongkan pikiranmu, agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental blok, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru, dan Cik So Bibing menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.4.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag kajasindo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @radiopetrajogja. Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481.
2: Love and Inspiration,
3: Petra 105.7 FM.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata predator. Saudara, menu sebagai salah satu daya tarik pembeli tentu harus dibuat sedemikian rupa. Sebagaimana inovasi yang dibuat dan kemudian ditawarkan oleh restoran yang satu ini. Mereka membuat menu lasagna yang kaya protein berkelanjutan yang dibuat dari daging tupai abu-abu. Menurut mereka, tupai merupakan makanan yang paling banyak mengandung protein. Rasanya hampir sama dengan daging kelinci. Sebenarnya, di samping soal rasa, ada alasan lain mengapa tupai abu-abu dijadikan sebagai menu makanan di restoran tadi. Tak lain karena hewan tersebut banyak sekali berkembang biak, bahkan jumlahnya mengalahkan tupai merah. Mereka juga beralasan bahwa tidak ada predator lagi untuk tupai abu-abu tersebut. Namun demikian, tidak diketahui bagaimana reaksi para pelanggan jika mereka mengetahui bahwa lasagna itu tidak terbuat dari daging yang lazim untuk dimakan. Saudara, predator adalah binatang yang hidupnya dari memangsa binatang lain atau hewan pemangsa hewan lain. Sebagai predator, umumnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari hewan lainnya. Dengan kekuatan tersebut, akan memudahkan mereka untuk memangsa hewan yang jauh lebih lemah. Misalnya saja, harimau dengan sangat mudah memangsa kelinci, kijang, dan binatang lain yang lebih kecil dan lebih lemah dari dirinya. Dalam kehidupan di alam liar seperti hutan belantara, predator dapat dengan mudah ditemukan. Kasihan nasib mereka yang lemah dan tak berdaya, harus menjadi mangsa dari yang kuat dan berkuasa. Ya, begitulah kehidupan di alam liar yang tidak mengenal belas kasih terhadap sesama binatang atau sesama makhluk hidup. Namun demikian, hal yang sama juga dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun tidak secara nyata manusia memangsa sesamanya. Meski kenyataannya ada beberapa orang yang makan daging sesamanya karena alasan tertentu. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, kemampuan, jabatan, dan sebagainya yang jauh lebih besar dari kebanyakan orang lain, dengan mudahnya mengorbankan sesamanya demi kepentingan pribadi. Mereka tak peduli dengan perasaan dan juga penderitaan sesamanya. Mereka lupa ya, sesungguhnya setiap kita memiliki hak yang sama untuk merasakan kebahagiaan hidup sebagaimana yang Tuhan telah tetapkan. Karena itu, mari ciptakan rasa nyaman dan aman agar setiap kita dapat hidup dengan damai dan penuh sukacita. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Sudah kejasindo belum?
0: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Sudah kaya sendo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Selamat 5,7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres.

0: Berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Renungan hari ini berjudul Dikenal Sang Gembala. Saya senang mendengar cerita istri tentang seorang hamba Tuhan yang setiap tahun membawa sebagian anggota jemaat untuk datang ke sekolah, lalu mendoakan anak-anak yang bersekolah di sana. Pendeta ini tak hanya ramah, tetapi juga hafal dengan nama anak-anak. Ia biasanya menyapa sambil menyebut nama-nama mereka, tanda ia mengenal anak-anak itu, jelas istri saya. Saya pun teringat akan penggambaran Tuhan Yesus mengenai sosok gembala yang baik, yang sebenarnya mengarah pada Dia sendiri. Salah satu hal utama yang mencirikan seorang gembala yang baik adalah pengenalan yang sangat baik terhadap domba-dombanya. Kata mengenal berbicara tentang pengetahuan yang sangat mendalam, menyeluruh, dan teruji oleh waktu. Ia mengetahui segenap keberadaan kita, masa lalu kita, bahkan hal-hal yang paling menyakitkan bagi kita pun, Dia sangat memahami. Namun tak cukup hanya berhenti di situ, karena sebagai kawanan dombanya, kita pun diharapkan dapat semakin mengenal Dia seiring lamanya usia kita menjadi seorang pengikut Kristus. Dalam relasi antara Allah dan manusia, tak ada kondisi yang lebih indah selain jaminan dari firman Allah bahwa Sang Pencipta sungguh mengenal kita. Terimalah kebenaran ini dengan segenap hati dan iman kita. Lalu jangan biarkan dusta iblis memengaruhi keyakinan kita. Ini janji yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan, bahwa Dia mengenal kita seperti gembala mengenal kawanan dombanya. Naikkan syukur kepada Allah dan kobarkan semangat untuk mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Dikenal Allah adalah sukacita yang sejati bagi setiap orang percaya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, kiranya damai dan sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita bersama akan mengakhiri hari dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Bersama dengan saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Maka marilah kita menyiapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kemurahan, dan kebaikan, dengan kerendahan hati kami menghadap-Mu dan mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan menolong kami untuk menjalani hari kami dengan segala tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk semakin mampu mensyukuri atas setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahkan atas setiap tugas panggilan kami masing-masing. Pada malam hari ini kami bersama-sama ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami di hadapan-Mu, baik di tengah kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami membangun relasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mampu membangun relasi yang harmonis, penuh dengan kerukunan di tengah kehidupan keluarga kami, sehingga kami mampu mewujudkan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Relasi kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami, tolonglah kami sehingga kami mampu menjadi teladan yang baik, kami mampu mendatangkan sukacita dan berkat, bahkan kami sebagai orang tua mampu menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Relasi antara menantu, mertua, kakak, adik, dan relasi-relasi yang lain, bahkan relasi sebagai suami dan istri, Tuhan tolonglah kami, sehingga kami mampu mewujudkan kesetiaan, kerendahan hati, sehingga dalam kehidupan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Terlebih dalam setiap harapan dan kebutuhan di tengah keluarga, kiranya Tuhan juga mencukupkan melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kami dapat bekerja dengan penuh syukur dan tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, sehingga melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk masa depan anak-anak kami dengan segala harapan mereka, Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan ketekunan dan keberanian, bahkan Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Bahkan dalam pergaulan mereka ketika mereka bersama dengan teman-teman, tolonglah mereka untuk bisa memilih pergaulan yang baik di tengah kehidupan modern ini, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga memohon berkat-Mu bagi mereka yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, buah hati di tengah keluarga. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat dengan persoalan-persoalan yang sedang mereka alami. Baik persoalan ekonomi, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik, sehingga mereka dapat merasakan kecukupan melalui apa yang mereka upayakan dan lebih melalui berkat Tuhan. Mereka yang merasa kesepian dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang memberikan penghiburan dan kekuatan bahkan pengharapan, sehingga mereka tetap mampu bertahan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, Tuhan yang menolong dan memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan kesehatan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang hanya dari Tuhan. Untuk keluarga yang dengan setia mendampingi, merawat, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan
menguatkan mereka. Bapa yang ada di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi bencana alam, musibah. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik. Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka keselamatan. Bahkan kami semua, Engkau berikan hati bagi kami untuk berempati, peduli kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terlebih juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang semakin bertumbuh, semakin berkembang, bahkan semakin mewujudkan toleransi, kerukunan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin kami mampukan mereka untuk memimpin dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Kami semua sebagai masyarakat, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami mampu mewujudkan toleransi satu dengan yang lain, hidup dalam kerendahan hati, dan kami mampu saling menerima satu dengan yang lain. Terkhusus kami juga memohon berkat-Mu bagi siaran Radio Petra ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga siaran Radio Petra ini semakin mampu berkembang dan semakin mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada akhirnya malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati istirahat kami pada malam hari ini sehingga kami dapat beristirahat dengan baik dan esok pagi kami dapat kembali bangun dalam kekuatan dan kesegaran yang baru yang hanya dari Tuhan. Inilah ya Bapa, seruan kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

sejuta dawai dipetik sejuta malaikat. Nyanyian yang tercipta ketika cintanya menggetarkan segenap rongga kosong. Namun nyanyian itu mudah mengalir dalam lantunan bibir yang hatinya

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Allah itu ada? Masalah utama dalam dunia moral, etika, dan filosofi sekarang ini adalah masalah realitas mutlak, tulis Francis Schaeffer beberapa saat sebelum ia meninggal pada tahun 1984. Lalu ia meneruskan, orang Kristen percaya bahwa realitas mutlak adalah Allah pribadi yang kekal dan memiliki standar moral yang absolut, yang benar-benar ada. Kaum humanis yakin bahwa realitas mutlak adalah materi atau energi yang impersonal, yang telah ada dari selamanya dan terbentuk menjadi kondisinya sekarang ini hanya karena kebetulan. Dengan dasar pemikiran ini, manusia menjadikan dirinya sebagai pemegang standar bagi semua hal. Pada akhirnya, pertanyaan yang dihadapi semua orang sangatlah sederhana. Apakah ada Allah atau tidak? Schaeffer berargumentasi bahwa jika tidak ada Allah, maka jelas bahwa dunia kita ini hanyalah dilandasi oleh kebetulan. Dan hidup saya adalah hasil dari berbagai faktor yang akan mendorong saya ke sana atau ke sini, sehingga saya harus menentukan mana yang terbaik bagi saya. Saya memegang standar bagi hidup saya dan menjadi penentu akhir dari apa yang benar dan salah. Jika sebaliknya, ada Allah di balik dunia dan kuasa-kuasa di dalamnya, maka sebaiknya saya mencari tahu tentang dia, dan bahkan lebih penting lagi, hubungan apa yang harus saya miliki dengannya. Dari apa yang saya ucapkan tadi, apa jawaban Anda terhadap pertanyaan penting itu? Semua orang akan tergolong ke dalam tiga kategori ini. Kategori pertama, mereka yang tidak betul-betul percaya kepada Allah sebagai pribadi. Dan menurut saya ada jutaan orang yang masuk ke dalam kategori ini. Para pebisnis sukses yang memuja uang serta para penyembah berhala yang menyalakan dupa dan mempersembahkan bunga kepada ilah yang dibuat dengan tangan manusia. Allah mereka bersifat impersonal, bukan pribadi yang bersifat roh. Kategori kedua, orang yang percaya akan adanya Allah sebagai pribadi, bahkan Allah yang ada di Alkitab, namun hidupnya seolah-olah seperti tidak ada Allah sama sekali. Kategori ketiga, orang-orang yang percaya kepada Allah yang memang ada, Allah yang ada di Alkitab, dan percaya akan firman-Nya tentang kehidupan kita dan hidup menurut firman itu. Jika Allah memang ada dan telah menyatakan diri-Nya kepada kita serta apa yang Dia harapkan dari kita, maka mengabaikannya atau menjalani hidup seolah-olah tanpa pernyataan diri Allah itu adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seseorang. Kira-kira 1900 tahun lalu perkataan ini dituliskan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Dengan pernyataan yang tegas, penulis kitab Ibrani memberitahu kita bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara melalui para nabi, orang-orang seperti Yesaya, Yeremia, Elia, dan Elisa yang menerima pernyataan ilahi mengenai dunia mereka dan akan hal-hal yang akan terjadi. Namun kemudian Allah mengutus anak-Nya, Yesus Kristus, gambar dan rupa dari Sang Bapa yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia memberikan hidup-Nya agar kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jika pernyataan yang tadi saya bagikan dengan Anda memang benar, pertanyaan tentang realitas mutlak sebenarnya mudah. Saya bisa menerima fakta bahwa memang ada Allah yang telah menyatakan diri-Nya, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, yang telah memberikan anak-Nya sebagai korban penebus bagi dosa dan kekurangan-kekurangan saya. Namun yang pengampunannya harus saya terima sendiri. Ini adalah sebuah konsep yang penuh kuasa, yaitu bahwa memang ada seorang Bapa yang penuh kasih, bukan sekedar kuasa yang impersonal, yang mempedulikan Anda dan kita sebagai masing-masing individu. Pengetahuan akan hal itu mengubah seluruh fokus dari keberadaan Anda dan memberikan makna bagi hidup Anda dalam dunia ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga. Boda,
1: Bob Kri 2. Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta. Petra, streaming radio.

Sebab itu, hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra,
5: Streaming Radio.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

saat bertemu Tuhan, Musa berkata, "Tuhan, bila Engkau tak berserta kami, maka kami tidak akan pergi dari tempat ini." Karena Musa mengetahui bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat perbedaan. Daud pun bisa berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Asalkan ada Yesus, mujizat bisa terjadi. Air pun bisa dirubah menjadi anggur yang terbaik. Kehadiran-Mu adalah surga bagiku."

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Bagaimana dengan hidupmu saat ini, saudaraku? Mungkin engkau berbeban berat. Percayalah kepada Tuhan Yesus.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hal-hal yang dapat diguncangkan. Di dalam Yesus, kita memiliki keselamatan, keamanan, dan kasih yang kokoh teguh. Firman Tuhan dari Kitab Hagai pasal 2 ayat 6 sampai dengan 9.
1: Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak dan milikulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, Tuhan memiliki cara-cara yang mengguncang dunia ketika Dia hendak melakukan suatu hal besar. Dia benar-benar membuat bumi bergoyang ketika Yesus mati di salib dan setelah Pentakosta. Bacalah Matius pasal 27 ayat 51 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Inilah pesan-pesan yang sangat jelas yang berarti, perhatikanlah karena hal-hal penting sedang terjadi. Hari ini, bumi mungkin tidak bergerak secara fisik, tetapi Tuhan tentu saja sedang melakukan hal yang mengguncangkan. Manusia terlalu sering membangun hidup mereka di atas fondasi yang lemah dengan hikmat, kebaikan, dan kepintaran manusiawi mereka. Padahal, hanya ada satu dasar yang teguh, Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Tuhan selalu punya tujuan dengan mengizinkan guncangan pada tatanan ciptaannya. Di antaranya, Dia mengguncang gereja karena sikapnya yang tidak peduli dan berfokus pada diri sendiri, mengingatkan orang percaya agar tidak bersandar pada struktur-struktur dunia yang fana. Sebaliknya, kita harus bersandar pada dasar yang kokoh dan aman yang berasal dari kerajaan, keselamatan, dan kasih Tuhan yang teguh yang ada di sini dan saat ini. Saudara pendengar, sebagai wakil-wakil Tuhan di bumi dan satu-satunya yang berdiri di atas dasar yang teguh, kita memiliki tanggung jawab untuk menawarkan pengharapan nyata kepada orang-orang yang dasarnya sudah goyah. Pekerjaan, pemerintah, atau bahkan agama tidak dapat memberikan keamanan jangka panjang pada seseorang. Relasi dengan Yesus Kristus adalah satu-satunya tempat perlindungan yang kekal.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai

0: Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penjunan, dan kita adalah bejana tanah liat buatan tangannya. Apabila kita bejana yang dibuatnya telah rusak, Ia ingin mengubah, Ia ingin membentuknya kembali menjadi bejana yang indah. Melalui pujian ini, biarlah setiap orang memberi diri untuk dijamah, alami lawatan Tuhan, dan menjadi pribadi yang diubahkan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan.
1: Jalandhama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Selamat pagi sahabat Petra. Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani pagi hari Anda dan setiap aktivitas Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan sahabat Petra bisa ditemani dengan lagu-lagu yang kami hantarkan ke ruang dengar Anda dan mendapatkan inspirasi, kehangatan, kekuatan untuk beraktivitas panjang hari ini. Sudah kami siapkan juga sajian lain yang akan mengisi hati sahabat Petra dengan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living yang akan memandu kehidupan kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semua sahabat Petra di pagi hari ini. Tidak lupa juga kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat menginspirasi Anda dan ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra. Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 sahabat Petra. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kiranya sapaan ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk hidup di dalam kasih. Saat ini sahabat Petra kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu akan menemani sahabat Petra dalam renungan embun pagi. Kita akan mensyukuri anugerah Tuhan hari ini. Karena itu kita akan mengawali hari dengan firman Tuhan supaya kesegaran jiwa kita tetap terus bertahan hingga nanti malam tiba dan kita beristirahat kembali. Saat ini saya mengajak sahabat Petra untuk bersama-sama berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Mari berdoa. Kami mensyukuri anugerah kehidupan pemberian-Mu Tuhan. Kami mensyukuri penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan semalam yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk beristirahat. Dan pagi ini Tuhan telah bangunkan kami dalam keadaan yang baik. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan sahabat Petra dimanapun berada, kami akan menyegarkan diri kami melalui firman Tuhan yang akan menemani kami, memberi tenaga dan mengarahkan hidup kami untuk menjalani seharian ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami berkarya, memberikan terang dan pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar hari ini sungguh dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Walaupun banyak pergumulan di dalamnya, tetapi Roh Kudus menguatkan kami untuk setia melakukan firman-Mu. Berkati untuk setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar dapat kami terima, hayati, dan lakukan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia, doa ini kami naikkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini Kamis 4 Juni 2026 kita akan menghayati renungan yang terdapat di dalam renungan Sabto Winedar atau Sadar terbitan Sinode GKJ. Hari ini tema kita adalah Ingatlah dan Kembalilah pada Tuhan. Ingatlah dan kembalilah pada Tuhan. Bersama-sama kita akan menghayatinya melalui bacaan firman Tuhan dari 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 17 sampai ayat 22 yang demikian firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka
oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepadanya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati bersama di embun pagi hari ini dengan nats dari 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 yang demikian. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita meninggalkan jalan kebenaran, melupakan firman Tuhan. Tidak hanya lupa ingatan, tetapi juga lupa di hati. Berulang kali melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, renungan-renungan yang kita baca dan kita dengarkan, sabda Tuhan yang kita terima memberi petunjuk bahwa sebagai bentuk rasa syukur karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena keselamatan yang telah kita terima, nilainya tidak dapat diganti dengan apapun di dunia, sekalipun kita punya harta yang berlimpah. Awalnya kita berusaha mati-matian untuk menjadi orang yang taat pada firman Tuhan, berusaha untuk setia menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi ternyata dalam perjalanan kehidupan banyak sekali godaan iblis yang hadir silih berganti dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir tentang untung rugi, kemudahan, kepraktisan, dan instan. Hal-hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita, apakah kita akan terus berusaha menjadi orang yang taat kepada Tuhan, atau memilih yang penting hidupku mudah, praktis, bahagia menurut versiku sendiri. Ternyata taat kepada Tuhan itu berat ya. Di tengah hidup keseharian kita yang memang sudah berat, kenapa harus semakin berat dengan taat kepada Tuhan? Hari-hari kemudian dipenuhi dengan ketidakjujuran, kemunafikan, dendam, iri, sakit hati, ketidakadilan, dan yang lainnya. Jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Kita semakin mengesampingkan tuntunan Roh Kudus dan semakin mengedepankan kenyamanan hidup menurut versi diri kita sendiri. Kebenaran firman Tuhan tertutup dengan pergumulan hidup.
Kita dengan tidak sadar telah menjadi hamba teknologi dan dituntun oleh berita-berita palsu yang menjerumuskan dengan mengatasnamakan hidup cuma sekali, jadi mari kita nikmati. Yang penting aku bahagia, yang penting aku diterima, masalah berkenan kepada Tuhan atau tidak, nomor sekian. Semakin lama, hidup kita semakin terpuruk di dalam dosa. Puji Tuhan, sahabat Petra, Tuhan tidak membiarkan kita untuk tersesat lebih jauh lagi. Hari ini melalui firman-Nya dalam embun pagi, kita diingatkan untuk berbalik dari kesesatan kita. Ingat dan kembalilah kepada Tuhan. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Karena Tuhan, Sang Juru Selamat, menuntun kita pada kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Rasul Petrus mengingatkan kita, orang-orang yang telah menerima berita kebenaran dan keselamatan perlu untuk terus berjuang untuk menjadi setia. Ingatlah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, menguatkan kita bahkan ketika kita dalam pergumulan yang berat sekalipun. Jadi, jangan tergoda oleh bujuk rayu iblis untuk mengejar kenikmatan duniawi yang sesaat saja. Selalu ikuti tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai kehilangan iman dan kembali ke jalan dosa. Rasul Petrus menggambarkan dalam surat 2 Petrus 2, anjing yang kembali ke muntahannya dan babi yang kembali ke kubangannya. Najis, kotor, dan menjijikkan. Inilah gambaran jika hidup kita kembali ke lubang dosa, hidup tanpa pertobatan dan tanpa rasa takut kepada Tuhan. Kotor. Jadi mari sahabat Petra, kita kembali hayati anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Sang Kristus di kayu salib. Ia rela menjadi manusia, ia rela mati bagi kita semua. Jadi mari, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita telah diselamatkan, kita berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan supaya kita tetap setia berjalan di jalan kebenaran yang sejati. Setialah, walau terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berusaha menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan, sahabat dan teman kita terbatas. Tidak semua orang bisa menerima kita yang hidup dalam kebenaran. Kita mengalami kesedihan, bingung, sakit hati, malu, kecewa, atau juga direndahkan dan difitnah. Kuatkan hati dan teguhkan iman. Ingatlah selalu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Jadi mari datang kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, supaya kita selalu diberi kekuatan, setia untuk menjaga hidup kita dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Terus berjuang bersama dengan Tuhan, jadilah setia kepada-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan dalam embun pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat benar-benar kita hayati dan dapat kita upayakan untuk kita lakukan di tengah berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi. Jadi mari kita memohon kekuatan dari Tuhan
Mari kita berdoa. Perkenankan kami kembali datang kepadamu Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur pagi hari ini melalui firman embun pagi Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran, memberikan anugerah keselamatan. Dan kami perlu terus berusaha untuk setia hidup jalan, di dalam jalan kebenaran dan kekudusan. Di tengah berbagai pergumulan hidup yang kami temui, berbagai pertimbangan, godaan duniawi, mampukan kami untuk setia mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu, kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan untuk menggunakan setiap senjata perlengkapan rohani kami, supaya kami menang di tengah peperangan rohani melawan iblis dengan berbagai tipu muslihatnya untuk membawa kami terpuruk dalam dosa, kembali ke kekubangan, kembali kepada muntahan yang menjijikkan dan kotor. Tolong kami Tuhan agar kami kuat hati, kuat iman, kuat pikiran, menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu. Di tengah kami baru saja menghayati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, mampukan kami untuk menghayati Roh Kudus selalu beserta, menghibur dan menguatkan kami. Kami tidak sendirian. Karena itu kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam. Berkati ya Tuhan supaya hari ini kami teguh hati, mengasihi sesama, mengasihi Engkau. Dengan berbagai pergumulan hidup yang kami alami hari ini, kami tidak putus asa, kami tidak jatuh dalam dendam, iri hati, dan sakit hati. Tetapi mampukan kami untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkati kehidupan kami, pekerjaan kami Tuhan lancarkan. Pendidikan yang harus kami tempuh, Tuhan juga berikan kelancaran. Pelayanan kami, Tuhan berkati. Keluarga kami, Tuhan lindungi. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Karena itu kami juga memohon belas kasih pengampunan dari Tuhan. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Saat ini mari kita melanjutkan aktivitas di hari ini. Jangan lupa berserah kepada Tuhan dan mohon tuntunan Tuhan. Jaga kesehatan jiwa dan raga. Saya Pendeta Hesti mohon pamit. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami terus akan menemani Anda di aktivitas pagi hari ini. Dan kami senang sajian-sajian kami sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Anda merasa terhibur dan dikuatkan melalui lagu-lagu dan juga firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Anda yang masih ingin request lagu, kami masih menunggu request lagu Anda yang bisa Anda kirim ke nomor 0856-0202-4567. Sahabat Petra, untuk Anda yang sudah bersiap beraktivitas di luar rumah, kami mengucapkan berhati-hati di jalan dan semoga Anda bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa, supaya kita saling menghormati di jalan, karena kita tahu di jalan ada banyak orang yang menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Jadi mari kita menjaga ketertiban di jalan dan juga saling menghormati supaya kita semuanya selamat tiba sampai di tujuan dan beraktivitas dengan hati yang gembira, dengan penuh semangat dan mendapat inspirasi-inspirasi baru untuk semua yang kita kerjakan. Sahabat Petra masih bersama dengan kami di program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Selamat 105,7 Petra FM.